0: Era para tu cumple, la
1: ranzasus. Para el
0: epifalino. Era para mi naranzasus, tú.
1: Era para nario, mi naranzasus.
0: Ya, tu gasú, tu torrife.
1: Y tu.
0: Y tu.
1: Gas a caer.
0: Ya.
1: Era ni corral la cedera, sanario, taíu. Era ni.
0: Irani, sabes a Fati?
1: Scoot!
0: Aha!
1: A disaquia nacional tamni. Paranteo. Yo. E a tutu ani. Panabina sisinava neto caicheto. E a tutu ancora la setera reto. A tutu an cristiana reto omnete 11. Balapat. E a tutu anario reto.
0: Sotra tuko.
1: Ya tutu wa nyankuna. Ya tutu wa ni mamalisi. Ya tutu wa nwa ukariti topano tova na. Ine karna rivu. Ine fucha rivu. Ya tutu wa mpiendo wa defensila sansara rivu. Ya tutu wa nukifalina miaraka mjesus tuko.
0: Ye tuko. Miaraka mjesus. Mas que seja que a tutoria e fiquei me dar suíte de tuco. Namatsi que é manaraka?
2: Marapifalina tuco.
0: Marapifalina tuco.
2: Minha rapaz que é reta menaran Jesus, já não é reta no estúdio, em pen reta, na chata, está marina, vovói, está.
0: Minha rapaz na manaroje?
2: Iento. Sota pita kana rireto sukanta. Manai ke ponte susto va ni sanan sanando. Manapita ni hatande mantra makati na piena. Mai fa be a sati de susi na sita na ritua. Ama fi de ke na de mantra makati na piena. Iye. Manda ta ira sukanta sa hatun tinta. Ni san katia. Gina ramamun. Watulta wampiende tarita. Anazanaza tira na misazia. Nana mtukotani zina nipunfiara, nana tivarutana, ya watulta wazi mira. Tadisora tia jirinzo kutanta, wapandusa njesus kristi ya mtira na semisazia, amirala mira, diofi nfila santar. Nuzani ya, anda utu mpia wa mtirengo, mfiatana na fiam jesus ya, ya pa mapandusa wapia. Watulta wa saka zareta, tadisora na bideberi saka zareta, ya nanulta ira wawa, Tapi orang yang kata tapi betul tuan ada kunci tuk.
0: So tuk.
2: Iya tuk. Mama ni terasa, misi sonti terasi macam sonsina, merasa merasa salam anonom misi sonti ter. Tapi nasi putri itu, zatari ini kata sihna, sihna kunan mata malala. Saya rasa sihna, sihna kunan dan matiwa, ayah mamiya, mama mira kils, mama mira dia, tapi so sihna kunan ya, mata sebella. Nama na yang sihola, kata mis kerana tunggal, nunina katfute, pasara, misi raklo kerana salata, misi risaran risan cara mangka, top file kerana salata, faran sukanta, liver sini aku nanya, afianya misi lemah, sini tanam bau, pasat din sukanta tontel rafal so, bukului nau, tulto ampinin diterita. Si wanya kunak, faran di faran sukanta. Bawa mangga sabab kan, mandal kil saya fatal mana ni entah, di mangga tak.
0: Entah.
2: Entah. Insya Allah besok kan, mrahre kita investisi awam cerita, kita investisi tu ke.
0: Mana
3: sih ke mana
0: mereka?
3: Berapa nombor?
0: Berapa nombor?
3: Tambah lagi ada dia cuma berapa lima?
0: Ya tunggu sunya nao.
3: Ya, bapa kata saya ira tak. Ira ni pira si fasa, napa ni fresh kina? Ada sih na fofau. Tempat si naraya ni kati tempat semak, sihir mas. Atul cawan masnya aku nak lah, ya tul cawan saya ni resah sariet, jadi ni aku nak rom video. Jemang kat sini kat tu konsisten saja.
0: tsy ho nandraiky.